0: Usah. Mau ini tabuk ni yuk. Dah kohak gini mesti ya?
1: Lagi baik.
0: Banyak? Virgin pa? Ha?
1: Dilih nak. Pero, warna aku penuh beli ngapai. Mahal ku si Rima.
0: Usah.